0: الإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا الله وهي Tuhan kami, perkara-perkara yang telah kami lakukan daripada perbuatan-perbuatan yang dikau larang dalam tahun ini, maka kami belum bertaubat daripadanya, padahal Tuhan kami tiada meridainya dan Tuhan kami memang tiada lupakannya. Tuhan yang tiada bersifat lupa dan Tuhan kami berlembut, tiada mengazabkan kami, malah memberi peluang supaya kami bertaubat selepas kami menceburkan diri melakukan maksiat itu. Maka kami sekalian, ya Allah, mohon keampunan-Mu. Wahai Allah, ampunkanlah kami dan mana-mana perbuatan yang telah kami lakukan sepanjang-panjang tahun ini yang Tuhan kami meridainya dan Tuhan kami telah pun menjanjikan ganjaran pahala karenanya. Maka kami sekalian mohon, ya Allah, Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, semoga Tuhan kami perkenan akan perbuatan amal bakti yang telah kami lakukan itu, dan tidak Tuhan kami hampakan harapan kami, ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah.
1: Doa for protection from diseases.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Doa awal tahun hijrah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antal abadiyul qadimul awal wa ala fadlikal azim wajudikal muawwal wa hadha amun jadid qad aqbala alayna nas'alukal ismata fihi minasy syaithanir rajim wa awliyaihi wa junudihi wal auna ala hadhihi nafsil ammarati bisu wal ishtighal bima yuqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, wahai Tuhan kami, dikau jua Tuhan yang kekal selama-lamanya, sedia ada lagi tiada permulaan. Kelebihanmu maha besar dan kemurahanmu amat limpah yang sangat-sangat diharapkan. Tibalah sudah tahun baru, kami mohon kepadamu agar terpelihara kami sekalian di dalam tahun baru ini daripada tipu daya syaitan yang terlaknat, juga daripada kuncu-kuncu syaitan dan bala tenteranya. Dan kami mohon daripadamu akan pertolongan mengalahkan runtunan nafsu ammarah, yakni nafsu yang mendorong kami kepada jalan-jalan kejahatan. Kami mohon juga kepadamu

Allah akan rasa sedia ingin membuat kerja-kerja kebajikan yang boleh mendampingkan diri kami kepadamu. Ya Allah Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Mulia. Ya Allah Tuhan yang sebaik-baik yang mengurniakan rahmat.